0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam

0: dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pro2FM.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau direset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga resiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi,

Oke, okay, teman-teman berdua, Isya pamit ya dari ruang dengar kamu karena tepat pukul 9.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan karena sekarang waktunya Isya pamit, selepas ini rekan saya nanti temenin kamu di santai siang. Kita ketemu lagi di part selanjutnya. See you. Bye bye.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri, begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Oke, dan masih di 94.5 Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu. Hell, di santai siang nih ya teman Pro 2. Gimana nih teman Pro 2 kabarnya? Ya, Rafael Adam masih baik-baik saja dan juga masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di santai siang ya teman Pro 2 ini kita di request time. Buat kamu yang mau request lagu untuk menenangkan suasana kamu ya, menenangkan suasana hati, suasana yang lagi mungkin lagi kacau ya. Kamu bisa langsung saja ya teman Pro 2, request lagu favorit kamu yang pengen sekali ya untuk kamu dengerin di santai siang ini sampai nanti di jam 12 nih kita di request time. Jadi buat kamu yang mau ikutan gabung, mau request lagu favorit kamu, langsung saja nih bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823 9883 9192, atau bisa lewat Instagram Pro 2 nih teman Pro 2, yaitu di Pro 2 Big. Mau yang lebih mudah, ada di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa untuk download ya, yaitu RRI Digital. Nah, kalau di RRI Digital sudah it's up, semuanya itu pasti ada nih ya teman Pro 2. Dan mau di mana saja kamu berada, kamu akan tetap selalu bisa mendengarkan RRI Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu yang akan selalu menemani kamu, menghibur kamu, dan menginspirasi teman-teman Pro 2 dimanapun saja kamu berada. So, Rafael tunggu requestannya and stay tune di Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Heran juga kabar.
1: Oke, dan teman Pro 2, kita di trivia Piala Dunia Pro 2 ngerti bola. Brazil raja yang tak terbantahkan.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas, Samba Brazil. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

kalau halu jangan ngajak-ngajak. Iya, kamu kalau halu jangan ngajak-ngajak. Ya, jangan ngajak-ngajak. Hidup itu yang sederhana aja, nggak usah kebanyakan gaya ya. Kalau masih dalam keadaan ya begitulah. Jangan terlalu banyak gaya. Nanti itu nanti tambah parah ya, memperparah atau memperkeruh keadaan lagi nih. Agak dan masih di request time nih teman berdua. Ada satu requestan lagu nih dari Cello. Selamat pagi menjelang siang nih ya Cello. Ada requestan lagu dari Cello, katanya mau request lagu Echo Show. Kakak bisa minta lagu Echo Show orang baru. Oke, siap menyala bangku. Ha. Requestan lagu dari Cello di ya, santai siang dari Cello Echo Show orang baru lebih gacor. Agar dan buat kamu nih teman Pro 2 yang mau ikutan gabung juga langsung saja ya, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823-9883-9192 atau bisa lewat Instagram Pro 2 ya, itu di Pro 2 Bek. Dan tak usah berlama-lama, ini dia Echo Show Juan Reza Selino orang baru lebih gacor.

0: ketabrak.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rak, tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

Oke, dan teman-teman Bro, kita akan mengikuti ya Relay Pro 2 Jakarta Music Trainer setiap hari Sabtu pagi nih. So, jangan kemana-mana, jangan sampai ketinggalan nih teman-teman Bro dengan obrolannya. And stay tune di Pro 2 FM, biar teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, lagi. Kemarin digantiin sama Elan, digantiin sama
1: satu ada tuh,
0: Ocit. Yes. Betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat dari Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan.
0: Oke. Halo, Bang Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya.
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Maluku Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow.
1: Gitu.
0: Di berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow. Nah,
1: karena Bang Mike ini... Ya kita nanti kita cerita lah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley, tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya Bob Marley Jamaika.
1: Jamaika.
2: Jamaikan.
0: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus abis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke.
2: Okay. Roots Bob Marley.
0: Berarti lebih ke arah sana gitu ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu.
1: Nah,
0: reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, maka mereka menyebutnya ska.
0: Oke.
1: Jadi itu adalah luapan. Kalau di Amerika yang kulit hitam itu lebih ke jazz kan akhirnya, karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget, ya kan, akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya, yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu gitu. Juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama Bang Mike kali ya.
2: Oke. Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana Bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun, maksudnya masuk ke dunia, wah. Gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Dunia persilatan itu saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD ya.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih, ya masih global lah musiknya.
0: Oke, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92, saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40 ya.
0: Oke.
2: Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Oke. Orang tua suka setel-setel itu kan. Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band. Band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow,
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya, artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana, mau joget,
1: mau nyantai,
2: riang gitu. Ya kira kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10 Agustus tahun 99.
0: Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Pak?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, sama beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi, tahu enggak?
0: Oh iya. Wah, saya enggak tahu. Masih
2: ada itu. Ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya.
1: Betul, betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Saya kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
0: Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat lokasi Semanggi itu.
0: Oke. Berarti 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh gak sih sama Regi? Atau pernah apa, akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu?
1: Hip-hop misalnya. Dulu sebentar ya.
0: Oh berarti hip-hop. Apa K-pop?
1: Hip-hop. Lompat
2: sebentar. Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke.
2: Mungkin tapi gak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single. Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh maksudnya?
2: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya. Maksudnya dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondie.
0: Oke.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya. Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Itu tadi campuran sama hip hop gitu-gitu. Yeah, yeah. Itu menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lain gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Kalau belajar nge-compose itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar, yang gak semua.
0: Bentar, tahun 99 berarti, ngekomposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
0: Iya,
2: ya.
0: Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih, sederhana.
0: Wah, ribet juga ya ternyata nomor 2 ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu baru ya sih. Aku lebih interest ke sana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi itu nomor 2 pastiin, buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu?
1: Muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi ya udah jadi. Ada belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan marah-marah dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Partner pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mai.
2: Halo.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
3: Iya, band.
1: Matahari Reggae.
3: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
3: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh.
3: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu. Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan.
3: Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Seru tuh. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
3: iya,
1: kali ya.
3: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan apa namanya lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Pak?
3: Kalau yang teman-teman saya ya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
3: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
3: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
3: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
3: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
3: Terus basis.
1: Oh, berarti basis. Bang Mike bukan vokalis.
3: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
3: Vokalis
1: dan
3: terus basis.
1: Oh, basis.
3: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke. Okay.
2: Drumnya okay. Berarti additional dong drumnya nantinya.
3: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai. Gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
3: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya.
3: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
3: Sudah dibuat?
1: Cuma, udah jadi?
3: Sudah jadi,
1: okay.
3: Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
3: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana ceritanya, gimana gitu, boleh gak diceritain?
3: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
3: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Ingkar Janji. Yang satunya lagi?
3: Yang satunya lagi Maaf. Karena kita kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Iya,
3: kan
1: ini lagu
3: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
3: Iya,
2: biasanya kalau santai gitu.
3: Iya, santai.
1: Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
3: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
3: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga di apa namanya digabungkan dengan reggae baru gitu kan?
3: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang ingkar janji, apa? Ingkar
3: janji. Ingkar janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
3: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang mellow kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke mellow juga ya?
3: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
3: Tepatnya sih gak tuh, lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
3: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
3: Udah jadi.
1: Wah, keren.
3: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
3: Terakhir tahun baru.
2: Sebelum ini.
3: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Oke, wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
3: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
3: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
3: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
3: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
3: Ya udah saya
2: berdua. Ya.
3: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan. Kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
3: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
3: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
3: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Akan balik lagi, udah pada nungguin tetapi.
3: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
3: iya,
1: sih?
3: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya,
3: yeah,
1: iya, yeah, yeah.
3: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya, yeah.
3: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
3: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok-besok. Cuman masih berproses kali
3: masih
1: ya.
3: Masih berproses, iya.
2: Video klip okay. Yang belum ya?
3: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana, itu gimana sih sekarang?
2: Situasinya.
1: Situasinya gitu.
3: Situasi komunitas reggae, ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke. Okay.
3: Ketika ada event, soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak masih yang banyak. Ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu, masih ada sharing atau gimana gitu?
3: Kalau yang saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
3: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya, event tertentu, nggak seperti awal tahun 2000.
1: Udah nggak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang
3: iya,
1: lebih jarang-jarang
3: dulu,
1: ya.
3: Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008, ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh,
1: yeah,
3: itu kan ramai sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Bisa 3 bulan sekali, 4
3: lebih,
1: bulan sekali?
3: Ya? Lebih.
1: Oh, lebih.
3: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh.
1: Jadi
3: gabung bintang ya, tamunya iya.
1: Jadi gabung. Oke.
2: Tapi tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
2: Komunitas reggae.
1: Oke.
2: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
1: Yang ikut?
2: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih, iya, banyak banget ya.
2: 700 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong, Matahari Reggae ini.
2: Udah denger, minggu lalu gak salah ya.
3: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
2: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang, dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih melo.
2: Yang lebih melo. Terus musiknya, kemarin aku dengar yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio. Bilang, wah seru juga ya. Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu, supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya. Biarpun tetap genrenya reggae.
1: Reggae.
2: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, raga.
1: Oh,
2: ada ska.
1: Bedanya apa tuh raga sama dub?
2: Lebih ke rap ya kalau
3: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
1: Oh.
3: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
3: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu instrumental gitu.
3: Bukan, ada nyanyinya.
1: Ada nyanyinya,
3: tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
3: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
2: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang, kan lu kan main EDM kan?
1: Iya.
2: Main musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
2: Nah, yang di kita, itu adalah dubstep.
1: Oh.
2: Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, ternyata dubstep itu reggae. Oh,
2: itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
2: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
2: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
2: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
2: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih, baru
2: ada
1: tahu nih.
2: Fun fact. Ada yang fragile kan? Ya. Itu kan reggae basicnya.
1: Oh, baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
2: luas
1: ya.
2: Luas banget.
1: Wah, bisa dieksplor dan segala macam juga tuh, Bang Bro Dua.
2: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya ya? Dia harus denger yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan
1: di sini. Iya, sampai sekarang sih sebenarnya.
2: Ya, salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin tuh di karaoke-karaoke.
2: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Ini seru nih Tuan Pro 2. Insight baru juga nih. Mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi, nanti kita bakal open sesi Q&A lah. Pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp, bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact ya? Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga ya, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Uh-huh.
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa ya, Bang?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Enggak, padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu. Sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari. Berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena bener, ada Matahari itu semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Ya. Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke. Okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa Matahari ya.
0: Jangan.
2: Jangan.
0: Mungkin ini.
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting. Jadilah orang yang bermanfaat seperti Matahari. Oh, mungkin okay. Gitu kali ya.
1: Betul, betul, betul.
2: Bisa, bisa. Bisa, bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur. Musisi reggae favorit Mas Mike. Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar.
0: Bebas?
2: Bebas ya.
0: Luar boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha okay. Blondie, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya, yep. Itu udah harus wajib ya, panutan
1: para iya.
0: Oke. Okay. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada project apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu.
0: Dua lagu itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke.
1: Okay. Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung.
0: Mm-hmm.
1: Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, oh, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti? Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya?
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar apa namanya, ya cuma bermain reggae apa yang sudah ada di okay. dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada, tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Mm-mm. Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah, makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya, mungkin bisa info-info juga.
1: Amin, mudah-mudahan tahun ini ya Bang ya,
0: yeah,
1: bisa nggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh, silakan.
0: Seru tuh eventnya, pasti kan nggak cuma event, nanti bakal ada apa,
1: ada
0: bazar
1: apa
0: mungkin, ya, atau apa.
1: Malah kita mau bikin rencananya awardingnya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae.
0: Seru sih, seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja teman berdua biar nggak ketinggalan, makanya follow Instagramnya Nada Bumi ya.
1: Iya. Nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.
1: Musicpreneur.id.
0: Betul, Musicpreneur.id juga jangan lupa di follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @MatahariReggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manuembun Michael, Manuembun Michael,
0: Manuembun Michael. Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio pokoknya Zeli di follow. Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update-nya gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga di
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah sama-sama hadir menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart tahu lagu reggae gitu.
1: Oh iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Nah, oke. Okay.
1: Sehingga
0: reggae
1: nanti
0: EDM.
1: Di
0: reggae EDM bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga teman Bro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini, dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Dave Prada, cabut dulu pastinya.
1: Rio Z
0: dan
2: Mike
0: cabut dulu. Bye bye.

Okay, dan itu dia nih teman berdua, kita sudah ikuti Music Planner di pagi hari ini, dan balik lagi nih bareng Rafael di santai siang nih ya teman berdua. Okay, dan sudah mau jam 12 nih teman berdua. Jangan lupa makan siangnya, jangan lupa diisi kembali ya tenaganya nih teman berdua, untuk apa? Iya, untuk tetap ada tenaga ya tuh, untuk tetap ada tenaga kamu biar bisa melakukan semua aktivitas kamu.

Nanti dilepas juga nih ya teman Pro 2 di jam 12. Rafael punya informasi dari dunia UMKM dan kuliner. Ya, dari dunia UMKM dan kuliner. So, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, yang tetap stay tune on Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Teman terbaik kamu.

0: My clothes would fit.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, sa uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

tokoh terkenal bekali band nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Produe.

Oke, dan nomor Pro 2 trivia Piala Dunia Pro 2 ngerti bola. Nah, dua Kolosi yang tidak pernah absen.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan angkanya sama persis. Brasil dan Jerman. Masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, 109 laga. Berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini. Ini bukan kebetulan. Baik Brasil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya serasa ada yang kurang. Sebuah persaingan tak resmi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Siapa yang paling banyak melangkah? Dia yang paling kenyang pengalaman. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Dan masih di area Pro 2 FMB yang teman terbaik kamu. Ini rapat menyusun informasi ini teman Pro 2 dari dunia UMKM ya. Ini LPDB ya, ajak supporter sepak bola menjadi kekuatan ekonomi.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir ya, LPDB, koperasi terus memperluas ekosistem koperasi ke sektor yang dekat dengan kehidupan masyarakat termasuk dunia sepak bola. Melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ya, LPDB Koperasi mengajak perwakilan perkumpulan supporter sepak bola dan pengurus klub dari berbagai wilayah di Indonesia untuk membentuk koperasi supporter sebagai wadah penguatan ekonomi berbasis komunitas. Dan langkah ini menjadi terobosan strategis ya. Menjadi terobosan strategis mengingat besarnya basis massa supporter sepak bola di Indonesia yang selama ini itu dikenal militan dan juga solid. Dan dengan pendekatan koperasi, potensi tersebut diharapkan tidak hanya berhenti pada dukungan di stadion, tetapi juga berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Ini Direktur Umum dan Hukum LPDB ya, ini Deva Rakman, dia menegaskan bahwa komunitas supporter memiliki karakteristik yang sangat kuat untuk dikembangkan menjadi koperasi modern. Menurutnya supporter sepak bola bukan hanya sekedar penonton ya, tetapi komunitas dengan loyalitas tinggi, jaringan luas, dan aktivitas ekonomi yang nyata. Melalui koperasi, potensi tersebut bisa diorganisir ya secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi anggotanya. Dan juga dia menambahkan ya, praktik serupa telah berhasil diterapkan di berbagai negara nih. Klub besar dunia seperti FC Barcelona dan Real Madrid bahkan memiliki model kepemilikan berbasis anggota yang menyerupai prinsip koperasi, di mana supporter memiliki keterlibatan langsung dalam ekosistem klub.

Dan juga dalam sosialisasi ini ya, dalam sosialisasi ini Deva juga menegaskan bahwa tarif layanan di LPDB koperasi jika dibandingkan dengan perbankan lebih terjangkau ya, dan tidak ada biaya administrasi, biaya provisi dan penalti pelunasan. Wah, ini dari Tribun Stadion ya ke koperasi nih teman Pro 2. Dan gimana nih menurut kamu teman Pro 2 dengan koperasi ini ya? LPDB ya, yang mengajak supporter sepak bola menjadi kekuatan ekonomi. Gimana nih menurut kamu teman Pro 2?

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, duh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
0: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Buka lah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
0: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama-sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang, makan salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku mencintai kekasih orang lain.
0: Ya, malah curhat.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Juk meong, juk bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita, seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu ondovolo yang menceritakan kisah ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Magandang programa si Dear Rere Prodo FMB ya, teman terbaik kamu. Ini Rafael punya satu informasi dari dunia olahraga nih teman Prodo. Tim Nasional Futsal Putra Indonesia melonjak posisi 14 ya. Ke posisi 14 dunia dari sebelumnya peringkat 24 berdasarkan data terkini FIFA yang dipublikasikan pada Jumat, dikutip dari Antara. Dan salah satu faktor yang membuat meningkatnya ranking Indonesia ya adalah keberhasilan skuad Garuda melaju ke final Piala Asia Futsal AFC 2026. Dan di turnamen itu Timnas Futsal Putra Indonesia ya yang dilatih Hector Souto, dia mengalahkan tim-tim tangguh seperti Vietnam dan Jepang. Dan pada pertandingan final, Indonesia takluk dari Iran dengan melalui adu penalti dengan skor 4-5. Kemudian Indonesia juga melaju ke partai puncak kejuaraan Futsal ASEAN 2026, yang dimana mereka kalah ya 1-2 dari tuan rumah Thailand. Dan sementara itu di puncak peringkat FIFA ya. Di puncak peringkat FIFA untuk Timnas Futsal Putra diisi oleh Brazil, juara Copa America Futsal 2026. Dan di posisi kedua sampai lima ya, FIFA dihuni oleh Portugal, Spanyol, Argentina, dan Iran. Dan juga nih ya teman Pro 2, Timnas Futsal Putri Indonesia sendiri itu turun 3 peringkat pada edisi terkini, yakni dari 18 ke 21 dengan mengantongi 1.333,44 poin. Di Asia, para Sirkandi Futsal Indonesia mengisi posisi ke-7 persis di bawah Cina. Adapun peringkat pertama sampai ke-5 Asia ya. Peringkat pertama sampai kelima Asia secara berurutan diisi oleh Jepang, Thailand, Iran, Vietnam, dan Taiwan.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Oke, dan teman Bruda masih dari dunia olahraga nih. Tiga klub resmi promosi ke Super League 2026-2027. Tim legendaris kembali ke kasta tertinggi. Dua tim yang lebih dulu ya promosi ke Super League musim depan ialah Garuda Yaksa FC dan PSS Sleman. Garuda Yaksa promosi setelah finish di posisi pertama klasemen grup 1 ya, grup 1 Championship 2025-2026. Mereka memiliki 52 poin dari 27 pertandingan babak grup. Garuda Yaksa memenangkan 14 pertandingan, 10 kali seri dan 3 kali kalah. Karena berhasil keluar sebagai pemuncak grup 1, Garuda Yaksa lolos ke final. Kemudian PSS Sleman promosi ke Super League 2026-2027 setelah memastikan diri sebagai pemuncak klasemen akhir grup 2. Dan tim legendaris itu hanya butuh satu musim bermain di kasta kedua pada musim ini. Pada musim 2024-2025 ya, PSS Sleman bermain di kasta tertinggi yang masih bernama Liga 1. Dan PSS Sleman musim ini mengumpulkan 56 poin dari 27 pertandingan babak grup Championship. Klub berjulukan Super Elang Jawa itu ya mencatatkan 16 kemenangan, 8 seri dan 3 kali kalah. PSS Sleman juga berhak ke final. Dan di final ya mempertemukan Garuda Yaksa versus PSS Sleman yang digelar di Stadion Maguwoharjo ya Sleman Yogyakarta pada 9 Mei 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu ya teman-teman berdua, satu slot promosi menjadi milik Adiaksa FC. Ya, Adiaksa FC promosi setelah menang atas Persipura Jayapura dengan skor 1-0 di Stadion Lukas NMB Papua pada Jumat 8 Mei 2026. Dan tiga klub promosi ke Super League 2026-2027, Garuda Yaksa FC, PSS Sleman, Adiaksa FC. Dan teruntuk tim-tim yang belum lolos ya ke Super League di musim depan ya diharapkan untuk lebih konsisten lagi ya dalam bermain pola dan lain sebagainya. Pokoknya dalam pertandingan diusahakan yang terbaik lagi nih. Pokoknya jangan patah semangat, kalian masih bisa untuk memperebutkan juara lagi ya di tahun depannya.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota

kata Palembang, berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Oke, dan teman Prodo masih di Santai Siang. Kamu tahu tidak nih teman Prodo, bahwa di Indonesia seni lukis itu sudah berkembang jauh sebelum kemerdekaan pada 1945. Ya, dan sejumlah seniman lukis legendaris itu sudah hidup di Indonesia pada era 1800 hingga 1900-an. Ya, seperti Raden Saleh, Liman Fong, Avandi, Sindyo Darsono, Sujojono ya, dan lain sebagainya. Karya-karya ini tidak hanya terkenal di Indonesia saja nih ya teman Prodo, tapi hingga ke mancanegara. Dan tidak sedikit pula para kolektor seni yang pernah menawar lukisan-lukisan seniman Indonesia itu dengan harga yang cukup fantastis ya, hingga miliaran rupiah nih teman Prodo. Hal ini tuh tidak lepas dari kepopuleran dan keindahan lukisan-lukisan tersebut. Dan kira-kira lukisan-lukisan ternama apa saja nih yang dihargai dengan harga fantastis, dan juga lukisan-lukisan terkenal di Indonesia ini yang mendunia, apa saja nih lukisan-lukisannya? So, jangan kemana-mana, buat kamu penasaran, stay tune on Prodo FM, biar teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Produ FM. Teman

Ya dan teman-teman, ini dia lukisan yang pertama ya, yaitu lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Mungkin ada yang baru tahu ya kalau lukisan ini tuh dari film fiksi besutan Angga Dwi Masa Songko ya, Mencuri Raden Saleh nih. Namun tidak sedikit pula yang sudah tahu ya lukisan ini tuh jauh sebelum adanya film tersebut. Lukisan berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro ini merupakan karya dari pelukis Raden Saleh Syarif Bustaman 1814 sampai 1880. Lukisan ini dibuat pada 1857 ya, yang menampilkan peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro oleh tentara Belanda pada 28 Maret 1830. Dan lukisan ini ya, ini kental dengan nilai sejarah ya. Ini sangat kental sekali dengan nilai sejarah karena seringkali dianggap sebagai lambang perlawanan terhadap Belanda. Menariknya, lukisan Raden Saleh ini tuh menjadi salah satu yang termahal di dunia nih teman Pro 2. Iya, karena pada tahun 2010 itu lukisan ini tuh ditaksir bernilai 50 miliar rupiah. 2 tahun berselang lukisan ini bernilai 100 miliar rupiah. Wow, harga yang fantastis ya. Dan memang ya, kalau di harganya itu memang juga sesuai dengan sejarahnya ya. Dan ini pokoknya sangat-sangat luar biasa sekali nih ya, lukisan Pangeran Diponegoro ya, Penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah, yang kedua nih atau nomor 2 ada lukisan Badai Pasti Berlalu. Nah, lukisan bertajuk Badai Pasti Berlalu ya, ini merupakan karya seorang pelukis legendaris Avandi 1907 sampai 1990 yang dibuat pada 1971. Lukisan ini tuh menggambarkan tentang perjuangan manusia untuk mencapai tujuan dengan mengarungi samudra. Ya, meski terlihat abstrak ya bagi orang awam, lukisan ini tuh dapat menunjukkan sifat alamiah manusia yang sebenarnya, yang tak kenal menyerah ya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Meski di tengah jalan itu ada berbagai macam rintangan, badai yang mematahkan semangat, tapi manusia tetap berusaha semaksimal mungkin dan hanya Tuhan yang menentukan jalan akhirnya. Wow, lukisan yang sangat menarik ya nih ya teman-teman Pro 2. Yang dimana lukisan itu menggambarkan kehidupan kita sehari-hari ya, yang dimana kita ingin berjuang untuk mendapatkan sesuatu, ya kita harus melewati itu yang namanya badai ya, karena badai juga termasuk dalam proses kehidupan kita. Jadi jangan pernah menyerah untuk selalu mencapai impian tujuan kamu. Oke, okay? And stay tune di Pro 2 FM ya, karena masih membahas tentang lukisan-lukisan terkenal di Indonesia nih atau Pro 2. Jangan sampai ketinggalan nih, jangan sampai kamu tidak mengetahui hal-hal menarik apa saja nih yang kita miliki di tanah air kita.

0: thing we sort of.
1: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2,
3: teman terbaik.

Dan pernah tidak nih teman Bro, pernah tidak kamu itu melihat lukisan terkenal yang satu ini, yaitu Nyi Roro Kidul. Lukisan Nyi Roro Kidul ya, yang merupakan hasil karya dari pelukis Basoiki Abdullah 1915 sampai 1993. Aduh, kalau kamu yang belum pernah melihat lukisannya ya, kayaknya kamu harus lihat ya, karena lukisannya itu wah, pokoknya amazing. Itu sangat luar biasa sekali nih ya, teman Pro 2. Namun ya, teman Pro 2, lukisan ini tuh tentu bukan digambar dari wajah asli Nyi Roro Kidul, melainkan hasil representasi pelukis ya terhadap apa yang dialaminya. Dan Basoiki Abdullah ya juga menggunakan model untuk melukis karya terkenal ini. Jadi bukan wajah asli dari Nyi Roro Kidul ya, bukan wajah aslinya, tapi itu wajah dari seorang model gitu. Dan selain itu ada juga nih ya, teman Pro 2, lukisan Ali Sadikin pada masa kemerdekaan. Lukisan Ali Sadikin ya pada masa kemerdekaan merupakan karya Hari Hendra Gunawan 1918-1983. Lukisan ini lahir dari sosok Gubernur Ali Sadikin yang berperan besar terhadap kegiatan seniman di Indonesia kala itu. Ya, Ali Sadikin memberikan fasilitas dan dukungan lainnya terhadap para seniman baru untuk menjaga kebudayaan Indonesia. Pada 2014, lukisan ini terjual di Balai Lelang Sotheby Hong Kong dengan harga sekitar 52 miliar rupiah. Mahal juga ya. Kayaknya kalau dijajanin seblak se-Indonesia kenyang ya, kayaknya ya.

Dan juga nih teman perdua yang berikutnya ada lukisan The Ruins and the Piano. The Ruins and the Piano merupakan karya seniman Indonesia Sindu Darsono Sujojono ya. Lukisan ini tuh menggambarkan sebuah piano di tengah reruntuhan dan kondisi lingkungan bekas bencana alam. Lukisan ini seolah menggambarkan dunia yang sudah berantakan ya, dan seorang pria di sudut lukisan yang berjalan ke kejauhan seperti hendak meninggalkan semuanya. Pada 2017 lukisan ini terjual dengan harga sekitar 15 miliar di Hong Kong. Wah, lagi-lagi Hong Kong nih, terjual di Hong Kong. Kayaknya kalau orang-orang Cina suka dengan karya-karya yang estetik kayak gini ya. Nah, lukisan terkenal di Indonesia yang berikutnya nih ya, teman produk, berjudul A View of Mount Megamendung, karya Raden Saleh. Kalau disebutkan namanya, kayaknya tidak asing ya di telinga kalau mendengarkan nama dari Raden Saleh, ya kan? Nah, sesuai judulnya ya, lukisan ini tuh menampilkan pemandangan alam di kawasan Megamendung, Bogor. Menariknya, lukisan ini merupakan seri pertama lukisan Raden Saleh yang membuat namanya itu kemudian dikenal masyarakat Indonesia dan dunia. Karena lukisan ini tuh dibeli oleh kolektor asal Inggris ya, seharga 36 miliar rupiah. Harga-harga yang sangat-sangat fantastis. Nah, lukisan yang paling terkenal selanjutnya lagi nih ya, teman produa, yang tidak kalah dari yang lainnya, yaitu lukisan pasukan kita di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Wah, kalau Pangeran Diponegoro pasti semuanya tahu kan siapa dia. Nah, lukisan pasukan kita di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro merupakan karya Sindoer Darsono Sujono. Nah, lukisan ini menggambarkan perlawanan dalam bentuk perayaan kemenangan Pangeran Diponegoro dan tentaranya saat melawan pasukan Belanda dalam Perang Jawa. Pada tahun 2014, lukisan ini pernah terjual di Hong Kong dengan harga mencapai 100 miliar rupiah. Wah, ini kayaknya sudah mau masuk ke yang di urutan satu tadi ya, 100 miliar rupiah dengan harga yang sangat-sangat fantastis. Dan juga nih teman perdua, lukisan Bali Life. Lukisan berjudul Bali Life merupakan

Pandawa, Pandawa Dadu. Lukisan Pandawa Dadu merupakan hasil karya maestro lukis Hendra Gunawan yang mengandung makna mendalam. Ya, lukisan ini konon dilukis setelah Hendra Gunawan mendalami seni lukis di penjara Kebonwaru, Bandung. Ya, Bandung ya, karena keterlibatannya di Lekra. Selama 13 tahun di tahanan, Hendra Gunawan mempelajari lukisan, ya, lukisan dan sastra Hindu ya, yang sedikit banyak mempengaruhi lahirnya lukisan Pandawa Dadu. Lukisan ini menggambarkan tentang Yudhistira dalam kisah Mahabharata yang kalah judi dadu melawan keluarga Kurawa nih, sehingga dia menyerahkan istrinya Drupadi di meja judi. Pada 2015 lukisan ini dikabarkan ya terjual dengan harga sekitar 44 miliar rupiah. Nah, itu dia nih teman perdua. Lukisan-lukisan terkenal di Indonesia yang mendunia. Menurut kamu yang mana nih yang paling bagus, yang paling ya menarik untuk dipandang, dan yang mana nih yang paling, pokoknya buat kamu itu paling paling bagus lah yang menurut kamu. Nah, itu dia ya teman produk lukisan-lukisan Indonesia yang mendunia dari para maestro lukis. Ya, maestro-maestro Indonesia ya. Maestro-maestro tanah air. Pokoknya kalau dilihat itu indah sekali nih ya teman-teman. Pokoknya sangat-sangat bagus sekali untuk pemandangannya nih. Dan itu dia nih teman-teman, sekaligus menutup perjumpaan kita di Santai Siang bareng Rafael ya. Sampai di sudah mau menjelang sore hari ini. Jangan lupa untuk berolahraga, jangan lupa untuk jaga kesehatan kamu, dan juga jangan lupa untuk selalu dengarkan RRI Prodo FM Biak yang akan terus menemani kamu, menghibur kamu, dan terus menginspirasi teman-teman Prodo 2 dimanapun saja kamu berada. Saya Rafael Renumino pamit, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See you next time guys, and bye-bye.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

0: Eh, Dek, kenapa masker bekasnya dibuang di situ? Buang di tempat sampah dong, Dek.
1: Kenapa, Kak? Kan cuma satu masker. Gak banyak kok.
0: Sini Kakak jelaskan. Masker bekas juga tergolong sampah. Coba bayangkan, satu orang buang satu masker bekas. Gimana kalau satu kampung buang masker bekas? Udah jadi timbunan sampah. Kasian kan bumi kita jadi kotor? Bisa banjir, jadi sarang penyakit, dan masih banyak hal buruk yang bisa terjadi akibat sampah. Adek mau kayak gitu?
1: Gak.
0: Eh, mau pergi kemana?
1: Mau pungut kembali sampah maskernya. Adek sayang sama bumi kita.
0: Pintar kesayangan kakak.
2: Penelitian menyebutkan, sampah akibat pandemi COVID-19 telah menghasilkan sekitar 8,4 juta ton sampah plastik di seluruh dunia. Bumi, tempat kita tinggal. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Kalau bukan dimulai dari sekarang, kapan lagi?

RRI Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu. Selamat sore untuk teman-teman Pro 2 semuanya. Waduh, senang sekali saya Dani kembali temani teman Pro 2 di sore hari ini. Tentunya kita sama-sama di sore ceria ya, edisi 9 Mei 2026. So happy weekend saja untuk teman-teman Pro 2 semuanya, hari Sabtu ya. Ada rencana apa nih teman-teman Pro 2 semuanya yang mau menghabiskan malam minggunya di mana? Pasti kebanyakan di kafe, ya kan? Kalau yang memilih di rumah saja, waduh langka sih. Tapi tidak ada yang salah ya. Di mana tempatnya untuk menghabiskan malam minggu bersama teman-teman, saudara, bahkan keluarga atau orang-orang yang kamu sayangi, yaps, sah-sah saja. Dan yang paling terpenting harus buat semua happy. Oke, di sore ceria kali ini seperti biasa teman-teman kita bakal sama-sama sampai nanti jam 8 malam ya. Nanti ada informasi-informasi update untuk teman Pro 2 tentunya di sore hari ini dan juga lagu-lagu hiburan tentunya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Meksiko. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970. Dan Diego Maradona mencetak gol legendaris tangan Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Ini berarti stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah baru sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen pembukaan Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: hari? Main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar .
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

RRI Prodi Fembiak, teman terbaik kamu. Teman-teman, kalian sadar tidak sebagai pengguna media sosial itu, media sosial ini mengubah perilaku konsumsi para netizen. Jadi memang kalau perkembangan media sosial pastinya sudah bawa jauh perubahan besar dalam cara kita sebagai masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Nah, jika dahulu, kalau dulu keputusan membeli lebih banyak dipengaruhi iklan televisi atau bahkan rekomendasi keluarga. Nah, kini hanya lewat media sosial saja menjadi sumber utama informasi dan tren itu sudah bisa menjadi sesuatu yang bisa dipengaruhi cara berlaku konsumsi. Seperti platform Instagram, TikTok, dan YouTube, ini mampu sekali untuk membentuk selera, gaya hidup, bahkan kebutuhan baru dalam waktu yang singkat, ya kan? Nah, salah satu perubahan yang paling terlihat itu munculnya budaya konsumsi impulsif. Banyak sekali pengguna-pengguna yang membeli produk karena tertarik oleh konten-konten kreator. Selain itu, media sosial juga memang kalau mau dibilang punya pengaruh besar melalui figur influencer, di mana rekomendasi dari influencer dianggap lebih dekat dan terpercaya dibandingkan iklan biasanya, ya kan? Tapi yang perlu teman Produa tahu, kalau media sosial itu bukan soal alat komunikasi tetapi juga kekuatan yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat modern. Jadi kalau kamu sebagai pengguna yang cerdas dan kritis, itu akan membantu kamu memperoleh manfaat tanpa terjebak dalam perilaku konsumtif berlebihan. Nah, bagaimana tanggapan teman Produa ketika media sosial mengubah perilaku konsumsi seseorang, apalagi anak muda nih?

pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut.

0: sebuah negeri cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha. Saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.

0: Saya dan Ferdi Deviano. Ratu yang malu. Menerima engkau, Mutia Ayu Wandini, menjadi istriku. Mau pasti menjawab, namun cinta kasih kita dalam kasih Kristus Yesus terikat hari ini di bumi dan di surga selamanya.
1: Dalam keadaan baik atau buruk, dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan sehat ataupun sakit, Tuhan akan menuntun dan mampukan aku untuk selalu ada dan berjalan bersama.

Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.

Apa yang kita tahan? Apa yang kita cari? Sudah cukup untuk saling menyakiti. Aku keliru tentang kita.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kau jauh benderang
1: di
0: antara
1: terang.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: FM. Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Benny!
1: Okay, that's it. Fuck. No, no. It's...
0: No.
1: Mierda.
2: ¡A la mierda!

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Clingy adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, clingy juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Whitburn, PhD, pasangan yang clingy biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami clingy adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu siapa yang paling royal mencetak gol di Piala Dunia sepanjang sejarah? Jawabannya adalah Brazil. Dengan torehan 229 gol, Samba memimpin daftar paling produktif. Jerman tak jauh tertinggal di posisi kedua dengan 226 gol. Selisih tipis hanya 3 gol. Namun bagi Brazil, setiap gol adalah sebuah karya seni. Dari tendangan geledek Pele, akrobatik Ronaldo, sampai free kick melengkung Ronaldinho, Brazil selalu punya cara yang indah untuk membobol gawang lawan. Sementara Jerman mengandalkan efisiensi dan presisi. Dua filosofi berbeda, tapi sama-sama melahirkan ratusan gol yang membekas di ingatan jutaan penonton dunia. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

0: Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Produe FM, teman terbaik kamu.
5: Oh no, I'm straight in at the deep end. It was just a quiet drink with my friends. My God, I even chose a place you wouldn't.

0: atau tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Ini kenapa?
0: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat rap, tegak rap.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: deh, dari tadi kakak lihat main HP terus. Coba belajar kah, baca buku, adek kan mau sekolah.
1: Belajar di HP saja bisa kah kakak?
0: Mana bisa, yang ada malah main game. Buku itu bisa bikin adek pintar loh.
1: Masa sih kak?
0: Iya toh, baca buku bisa latih daya ingat. Tahu hal-hal baru, bisa tahu banyak bahasa juga, kan jadi banyak ilmunya.
2: Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Ayo baca buku, agar bisa jadi generasi muda bangsa yang berprestasi.
1: Nah itu dengar, baca buku sana, biar pintar kayak kakak.
3: Emangnya iya, kakak pintar?
1: Ih, dasar.

Kita masih di sore ceria teman-teman ya. Di era digital saat ini, aktivitas membaca memang mengalami perubahan yang sangat drastis. Bisa dibilang generasi muda kini lebih terbiasa membaca caption singkat, komentar media sosial, atau bahkan video berdurasi kurang dari 1 menit dibandingkan membaca buku, jurnal, maupun artikel panjang. Nah, fenomena ini melahirkan budaya scroll cepat, yaitu kebiasaan mengkonsumsi informasi secara instan tanpa memahami isi secara mendalam. Dan akibatnya, ya, kemampuan berpikir kritis dan daya konsentrasi masyarakat itu perlahan mengalami penurunan. Memang ya, media sosial itu memberikan kemudahan sekali untuk informasi, namun di sisi lain juga menciptakan kebiasaan-kebiasaan kecil seperti membaca yang dangkal. Banyak orang hanya membaca judul tanpa memahami isi berita secara utuh. Hayo loh, siapa nih yang tipe orangnya kayak gini? Hanya membaca judul dari luar saja, lalu sudah bisa ambil kesimpulan. Waduh, itu salah teman-teman ya. Nah, budaya scroll cepat dan juga penurunan konsentrasi membaca, di mana kalau kita lihat di kemajuan teknologi saat ini, itu sudah merubah ya pola konsumsi informasi masyarakat seperti platform TikTok, Instagram, bahkan YouTube juga ya, apalagi video-video short. Nah, itu membuat masyarakat terbiasa menerima informasi dalam bentuk singkat dan juga cepat. Nah, konten yang panjang sering dianggap membosankan, ya kan? Karena masyarakat sudah terbiasa dengan hiburan instan. Dan tentunya fenomena ini teman-teman ya perlu dilihat kembali, karena ini sangat berdampak pada menurunnya kemampuan membaca, mendalami, atau deep reading. Nah, padahal membaca mendalam itu sangat penting sekali teman-teman untuk bisa melatih kemampuan analisis kamu, terus empati kamu, serta berpikir kritis. Jadi kalau ketika kamu hanya terbiasa membaca secara singkat teman-teman, maka bisa dipastikan kemampuan memahami persoalan kompleks kamu juga akan menurun. Jadi intinya kalau soal hal yang satu ini, bisa dibilang generasi scroll cepat, apakah teman-teman salah satu orangnya yang suka mendengar informasi instan melalui media sosial? Nah, itu bisa menjadi krisis membaca di era media sosial. Dan menurut teman Pro 2 bagaimana sih tantangan literasi di zaman sekarang? Kalau versi teman Pro 2 kayak gimana?

0: Ini udah jam berapa? Kamu mau kemana?
1: Jam 6, Mak. Aku mau rayain ulang tahun sama teman-teman aku, Ma.
0: Sampai jam berapa acaranya? 2 jam aja ya, kamu jangan lebih dari jam 8.
1: Yah, kenapa sih, Ma? Aku kan masih mau jalanin lama-lama sama teman-teman aku.
0: Ya udah terserah kamu mau gimana. Yang penting jam 9 kamu udah harus di rumah. Tidak boleh telat, ingat.
1: Tapi aku gak bisa janji ya, Ma. Kalau jam 9 tepat waktu di rumah. Aku kan masih, yaudah deh, aku usahain, Ma.
0: Kok kamu ngeyel sih? Udah dibilangin, malah tidak dengar.
2: Nasihat orang tua sangat berguna bagi anak-anaknya. Sebagai anak, janganlah kita membantah orang tua. Apa yang mereka katakan adalah untuk kebaikan. Setiap orang tua selalu berharap yang terbaik bagi anak-anaknya.

0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produ

0: pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Produ FM. Teman

0: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya, stop ngerokok.
4: Teman terbaik kamu.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Produser, teman terbaik kamu.

Okay, satu lagu dari Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang. Dan masih banyak lagi lagu-lagu hiburan di malam hari ini, karena sekarang sudah jam 7 malam. Nah, ini malam minggu ya, otomatis identik dengan yang namanya nongkrong, entah itu di kafe, di mana saja, yang penting bisa kumpul bareng teman-teman. Ngomong-ngomong soal nongkrong, ini ketika nongkrong tidak lagi soal teman. Waduh, kalau nongkrong biasanya identik dengan kebersamaan, berbagi cerita, bahkan mempererat hubungan pertemanan. Namun kalau mau dibilang ya, di era digital saat ini makna nongkrong mulai mengalami perubahan. Ada yang sadar? Banyak orang datang ke kafe atau tempat hits bukan lagi untuk menikmati percakapan, ya melainkan demi konten media sosial dan juga pencitraan gaya hidup. Waduh. Tapi kayaknya bagi sebagian orang saja ya, tidak semuanya. Tapi pasti teman perdua bakal ketemu orang-orang yang kayak gini. Tentunya fenomena ini terlihat dari kebiasaan sebagian orang yang lebih sibuk memotret makanan, merekam suasana, atau bahkan memperbarui status dibanding berbicara dengan teman sekitarnya. Di mana tempat nongkrong pun kini dipilih berdasarkan estetika, popularitas di media sosial, bukan hanya kenyamanan atau kualitas interaksi. Akibatnya, kalau mau dibilang, nongkrong itu sering berubah menjadi ajang menunjukkan eksistensi teman-teman ya. Banyak orang itu merasa perlu terlihat aktif, gaul, dan mengikuti tren agar tidak dianggap tertinggal. Padahal, esensi utama dari berkumpul atau nongkrong itu adalah membangun hubungan sosial yang hangat dan tulus, teman-teman. Ya, meski demikian, perkembangan zaman tidak selalu membawa dampak buruk, teman-teman ya. Media sosial juga bisa dibilang membantu orang-orang menemukan tempat baru, memperluas pergaulan, dan lain-lain. Yang terpenting itu menjaga keseimbangan antara menikmati momen secara nyata dan membagikannya di dunia digital. Nah, itu yang paling penting, teman-teman. Dan pada akhirnya, kalau soal nongkrong ya, menurut saya pribadi seharusnya tetap menjadi ruang untuk mempererat hubungan teman perdua sesama teman-teman yang kamu sayang. Ya, bukan sekedar sarana mencari pengakuan di media sosial.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: on Prodware VAM.
1: Teman terbaik kamu. Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
1: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: I'm half awake, I slept right through the fall, and now it's Valentine's Day, and chocolate tastes like charcoal. It's time to take your photos off the wall and change your name in my phone.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Du du du du du du du du du du.
1: Eh, lagi ngapain?
0: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga di sana.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Oke, teman Perdua, mengingat waktu sudah mau pukul 20 atau jam 8 malam, satu lagu terakhir dari The Massive featuring Ryan Pono mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Saya Dani mau pamit. Terima kasih banyak untuk teman Perdua semuanya yang sudah stay tune selama kebersamaan kita di Sore Ceria dari jam 3 sore tadi. Selepas ini ada rekan Dinar yang akan temani teman Perdua, tentunya dijaga malam sampai nanti tutup siaran. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat bermalam minggu. Have fun semuanya. Semoga sehat selalu. Saya Dani pamit. See you and bye-bye.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Sebobot Bonim FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Halo-halo, selamat malam teman Pro 2 semuanya. Akhirnya ya, sampai juga nih di malam minggu. Malam yang biasanya tuh identik dengan cerita, suasana santai, dan waktu buat sedikit rehat dari rutinitas ya teman Pro 2. Buat kamu yang malam ini lagi di rumah, lagi nongkrong, kerja malam, atau cuman nemenin waktu sambil scroll media sosial ya, tenang aja teman Pro 2, malam ini kamu gak sendirian nih. Karena bakalan ada aku Dinar yang nemenin kamu ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan seperti biasa teman Pro 2, malam ini kita bakal ditemenin obrolan santai dan lagu-lagu pilihan ya, yang siap nemenin suasana malam minggu kamu nih sampai larut malam nanti teman Pro 2. Dan spesialnya lagi malam ini juga nih teman Pro 2, nanti tepat di jam 21.00 waktu Indonesia Timur ya, kita bakal mengikuti Relay Pro 2 Jakarta nih di program Musik Live Chat teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap stay di sini ya teman Pro 2, karena bakal ada obrolan seru seputar musik dan cerita menarik nih yang sayang banget buat kamu lewatkan tentunya ya. Jadi aku Dinar siap nemenin kamu, nemenin malam ini ya teman Pro 2. Jadi santai aja nih, nikmati malamnya, dan seperti biasa jangan galau malam-malam teman Pro 2. So stay tune terus barengan Dinar hanya di Semua 4.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Man, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: So we're up against a master thief. Assassin.
5: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
6: Are the pen to my tat.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
10: Teman terbaik kamu.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Hah? Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu siapa yang paling royal mencetak gol di Piala Dunia sepanjang sejarah? Jawabannya adalah Brazil. Dengan torehan 229 gol, Samba memimpin daftar paling produktif. Jerman tak jauh tertinggal di posisi kedua dengan 226 gol. Selisih tipis hanya 3 gol. Namun bagi Brazil, setiap gol adalah sebuah karya seni. Dari tendangan geledek Pele, akrobatik Ronaldo, sampai free kick melengkung Ronaldinho, Brazil selalu punya cara yang indah untuk membobol gawang lawan. Sementara Jerman mengandalkan efisiensi dan presisi. Dua filosofi berbeda, tapi sama-sama melahirkan ratusan gol yang membekas di ingatan jutaan penonton dunia. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Nah, kenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kok enggak penting, sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Info Produ FM.
5: Info Produ bersama Dinar Bakhtiara. Info pertama datang dari dunia perfilman nih teman Pro 2, di mana film Swepet tampilkan petualangan fantasi dua hewan yang bertukar tubuh. Film Swepet menghadirkan kisah animasi fantasi mengenai dua makhluk lebah yang mengalami pertukaran tubuh misterius nih. Perubahan tersebut memaksa keduanya menjalani perjalanan berbahaya demi menyelamatkan kehidupan seluruh penghuni lembah setempat teman Pro 2. Nah, karakter Ollie digambarkan sebagai makhluk kecil penuh rasa penasaran dengan sifat ceroboh namun pemberani menghadapi tantangan tahun 22. Sementara itu, Ivy merupakan burung anggun dari kelompok berbeda yang awalnya sulit mempercayai keberadaan Olive sepenuhnya.

Informasi selanjutnya, tahun 2002, datang masih dari dunia hiburan, tapi ini dari dunia musik, di mana Bruno Mars sampaikan ketulusan cinta lewat makna lagu Risk It All tahun 2002. Lagu Risk It All milik Bruno Mars kembali menarik perhatian ya pendengar platform musik digital nih, karena popularitas lagu tersebut meningkat karena menghadirkan lirik emosional, aransemen kuat, serta karakter vokal Bruno Mars yang memikat tahun 2002. Lagu Risk It All menggambarkan dedikasi mendalam seseorang ya demi memperoleh cinta sejati.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tadi Nira udah spill ya kalau di jam 21.00 waktu Indonesia Timur nih, kita akan mengikuti relay dari Pro 2 Jakarta di musik live chat, teman Pro 2.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kayaknya Dinar ada sedikit informasi nih ya buat kamu yang tadi udah nunggu musik live chat relay dari Pro 2 Jakarta. Karena ternyata ada sedikit misinformasi nih teman Pro 2, dan untuk malam hari ini program musik live chat tidak tayang seperti biasanya ya teman Pro 2. Tapi tenang, jadi malam ini teman berdua, Dinar bakal temenin kamu ya, full dijaga malam, jangan galau malam-malam. Jadi tenang aja nih, suasana malam minggu kamu tetap bakal ditemenin obrolan santai dan lagu-lagu pilihan ya, yang siap nemenin sampai larut malam nanti teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di sini barengan sama Dinar ya teman berdua, karena malam ini kita lanjut bareng dijaga malam, jangan galau malam.

0: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang. Leganya.
2: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
0: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, malam makin larut ya, suasana juga makin tenang nih. Dan sekarang saatnya kita masuk ke segmen yang paling santai, teman Pro 2, yaitu Jazz Musik nih. Di 1 jam ke depan, tepatnya pukul 23.00 ya, waktu Indonesia Timur, aku bakalan nemenin kamu lewat deretan lagu-lagu pilihan yang siap nih jadi teman malam kamu, teman Pro 2. Tanpa banyak obrolan, biar kamu bisa menikmati suasana dengan lebih nyaman nih.
1: Benderang.
0: Nah, buat kamu yang lagi rebahan, lagi galau tipis-tipis, atau mungkin masih belum bisa tidur ya, tahun Pro 2, biarin musik malam ini yang nemenin kamu, jadi naikin volumenya sedikit, atur posisi paling nyaman, dan nikmati setiap lagunya, tahun Pro 2. Dan untuk memulai Jazz Musik pada malam hari ini, Dinner punya satu lagu dari For Revenge nih, Saat Ku Benci Dunia, dan seisinya. So, stay tune terus, dan selamat mendengarkan.

0: Di antara gelap,
1: kau jauh
0: benderang di
1: antara
0: terang.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, gak kerasa nih malam ini kita udah sampai di penghujung kebersamaan aja teman Pro 2. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dinar ucapin terima kasih buat kamu yang udah setia ya, nemenin dari awal sampai akhir teman Pro 2. Berbagai suasana, cerita, dan malam yang hangat bersama aku Dinar nih. Semoga lagu-lagu dan obrolan malam ini bisa sedikit menemani hari kamu ya teman Pro 2, menenangkan pikir dan jadi penutup malam yang nyaman teman Pro 2. Dan akhir kata Dinar pamit undur diri nih. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf jika selama siaran ada kata-kata yang kurang berkenan teman Pro 2. Selamat beristirahat teman Pro 2 dan sampai jumpa di malam berikutnya. Dan seperti biasa, jangan kalau malam-malam.

Selamat pagi teman Pro 2, sebangsa dan setan air dimanapun saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Biak yang telah mengudara, akan menemani kamu di sepanjang hari ini, edisi Minggu 10 Mei 2026, dengan beragam informasi dan juga pastinya dengan beragam lagu-lagu hiburan yang akan menemani kamu di sepanjang hari ini. So, dari Jalan Majapahit, RRI Pro 2 FM, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi,

0: Loh nak, kok gak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis bunda.
0: Oh waduh. Nah bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu ya?
1: Tapi bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu gak punya apa-apa, gak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan akan terus bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

0: Selepasnya, kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2 update bersama saya, Rafael Rombino. Informasi pertama dari dunia olahraga. Dan di MotoGP, Marquez absen 2 seri MotoGP usai cedera kaki di Le Mans. Marc Marquez dipastikan melewatkan 2 balapan MotoGP akibat cedera kaki setelah mengalami kecelakaan pada sprint di Le Mans. Cedera itu menjadi pukulan besar bagi peluang pembalap Spanyol itu dalam mempertahankan gelar juara dunia musim ini. Masih dari dunia olahraga, informasi kedua, hasil mengecewakan, Liverpool gagal sapu bersih kemenangan. Liverpool harus puas dengan poin 1 saat bermain di Stadion Anfield di lanjutan Liga Premier Inggris pada Sabtu malam. Menjamu Chelsea, The Reds ditahan imbang 1-1.
2: Info Pro 2 FM.

0: Dan informasi ketiga dari dunia hiburan, film Mortal Kombat bersiap bersaing di box office akhir pekan ini setelah meraih 5,2 juta US dollar atau sekitar 90,3 miliar rupiah. Pendapatan tersebut didapat dari pemutaran awal pada hari Kamis 7 Mei 2026, dilansir dari Variety. Dan demikian info Pro 2 update bersama saya Rafael Rumbin.
1: Demikian info Pro 2 RRI dia.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Yo yo yo, dan masih di 94.5 Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Ya, selamat pagi dan pokoknya selamat beraktivitas dimanapun saja kamu berada di pagi hari ini ya. Tentu saja bareng Rafael yang akan menemani kamu sampai nanti di jam 10 nih ya teman Pro 2. Dan tentu dengan beragam informasinya dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas kamu di hari ini. Dan juga tidak lupa buat teman-teman Pro 2, jangan lupa sarapan ya. Jangan lupa sebelum beraktivitas, jangan lupa sarapannya.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

Oke, dan teman berdua di pagi ini Rafael punya info cuaca. Ya, buat kamu yang siap untuk menjalani aktivitas kamu di hari ini. Ini Rafael punya info cuaca untuk kamu nih atau teman berdua. Nah, untuk cuaca saat ini sebagian besar akan terang ya, dan juga dengan kecepatan angin 4 km per jam, kelembapan 98%, terasa seperti 28 derajat ya. Jarak pandang 10 km dan tekanan 1008 milibar. Dengan titik embun 25 derajat nih teman produa. Dan diperkirakan tidak akan ada curah hujan ya selama 2 jam ke depan.

Dan itu dia nih teman-teman, berdua info cuaca di pagi ini. Semoga aktivitas kamu berjalan lancar. Dan juga buat kamu yang beragama Kristen, ya jangan lupa untuk ibadahnya ya di hari Minggu ini.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Pagi dan masih di Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu. Nah, ini di pagi hari ini ya teman Pro 2. Kalau berbicara soal pagi ya, banyak orang itu percaya ya bahwa pagi hari itu adalah cerminan terbaik diri ya, cerminan terbaik diri, kedisiplinan dan produktivitas diri. Bangun lebih awal, menjalani rutinitas dengan rapi, lalu memulai hari dengan penuh kontrol, sering dianggap sebagai tanda seseorang itu siap untuk menghadapi tantangan apapun. Namun ya teman Pro 2, tidak sedikit pula nih yang menyadari bahwa justru setelah pagi yang sempurna, energi mental itu terasa cepat terkuras. Ya, fokus melemah, kesabaran menipis, dan rasa lelah muncul sebelum siang hari tiba. Dan kalau menurut psikologi ya, hal ini tuh berkaitan erat dengan willpower atau daya kendali diri yang ternyata tidak tak terbatas. Wah, tidak terbatas. Waduh, kirain Infinity Stone. Dan kali ini teman Pro 2, Rafael akan membahas nih kebiasaan pagi hari ya yang terlihat produktif tapi akan tetapi diam-diam menguras energi. Kira-kira kebiasaan pagi apa saja nih yang tampak produktif, tetapi tanpa disadari justru menghabiskan energi. Buat kamu penasaran, jangan kemana-mana, jangan nanti channel kamu. Stay tune on Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu.

masih di topik obrolannya nih tetap memperdua. Itu kebiasaan pagi yang tampak produktif ya, tetapi tanpa disadari justru menghabiskan energi. Yang pertama, mengawali hari dengan menyerap prioritas orang lain. Menyerap prioritas orang lain. Mengecek pesan, notifikasi, atau berita begitu bangun tidur itu sering dianggap sebagai sikap sigap ya. Sigap dan bertanggung jawab nih. Yang padahal setiap pesan itu membawa muatan emosi dan tuntutan tersembunyi. Ya, selama proses itu berlangsung, otak kamu itu langsung bekerja ya. Memilah urgensi dan kemungkinan respons. Meskipun belum ada balasan yang dikirim, proses ini menghabiskan willpower sebelum kita sempat menentukan prioritas pribadi.

Dan juga menjadikan rutinitas pagi sebagai alat pelelarian diri. Rutinitas pagi sejatinya itu dibuat untuk membantu ya, tetapi sering berubah menjadi standar moral. Ketika semua langkah itu terlaksana, muncul rasa puas. Namun saat ada yang terlewat, rasa bersalah pun ikut datang ya. Aduh. Evaluasi diri yang terus-menerus ini memakan energi mental. Alih-alih hadir secara utuh, pikiran itu sibuk menilai dan menghakimi diri sendiri. Dan pada akhirnya energi pun terkuras habis.

Dan juga nih ya teman-teman, podcast artikel inspiratif atau nasihat pengembangan diri ya di pagi hari itu memang terdengar positif nih. Masalahnya bukan pada konten, melainkan waktunya. Otak pagi hari itu masih berada dalam fase transisi. Ya, masih dalam fase transisi, terlalu banyak stimulasi itu justru menambah beban kognitif. Bahkan inspirasi itu tetap membutuhkan energi untuk diproses. Dan juga nih teman pro 2, banyak orang itu percaya ya pekerjaan tersulit itu harus diselesaikan pagi-pagi karena energi itu masih penuh nih, masih full nih, masih full energy nih, masih on fire nih. Tapi secara psikologi, sistem saraf pagi hari itu masih sensitif. Memaksakan tugas berat ya saat kondisi emosional itu belum stabil membutuhkan usaha ekstra. Dan usaha itu diambil langsung dari cadangan willpower. Ya, diambil dari cadangan willpower. Siapa nih yang kalau lagi sarapan atau lagi makan langsung fokus ke HP ya sambil membalas pesan? Waduh, ini kamu ini harus tahu nih teman berdua. Sarapan sambil membalas pesan ya, mendengarkan konten sambil bersiap dan memikirkan agenda sekaligus memang terasa sangat efisien ya. Pokoknya itu terasa sangat efisien dan pokoknya mempersingkat waktu. Nah, namun setiap perpindahan tugas itu menguras energi mental. Fokus menjadi terpecah sehingga saat dibutuhkan konsentrasi mendalam, tenaga mental itu sudah menurun. Jadi, kalau di pagi hari, lakukan pekerjaan kamu ya, atau lakukan aktivitas kamu itu satu per satu. Jangan mau semuanya diladenin gitu. Aduh, bahaya kali nih. Bisa-bisa baru sampai pertengahan jalan udah jatuh. Kehabisan tenaga. Dan juga nih ya teman berdua, langsung bergerak dari tidur ke aktivitas itu sering dianggap disiplin ya. Emosi seperti cemas, gelisah, atau lelah ya, ditekan demi produktivitas. Menekan emosi itu membutuhkan willpower. Energi ini tuh terus terpakai sepanjang hari untuk menjaga perasaan tetap terkendali. Sehingga fokus dan kesabaran itu menjadi berkurang.

Dan jika mengandalkan disiplin bukan sistem pendukung, memaksakan kebiasaan hanya dengan tekad membuat pagi itu terasa berat. Ya, psikologi menunjukkan bahwa lingkungan jauh lebih berpengaruh daripada motivasi semata. Jika pagi hari menuntut kontrol diri terus-menerus, kelelahan mental itu cepat muncul nih. Sebaliknya, sistem yang mendukung justru menghemat willpower. Nah, dan yang terakhir nih ya, teman pro 2, tanpa disadari ya, pagi berubah menjadi ajang performa. Setiap aktivitas itu dinilai, dibandingkan, dan dievaluasi. Nah, pemantauan internal ini menghabiskan perhatian dan juga energi. Willpower terus berkurang, bukan untuk menjalani pagi, melainkan untuk menghitung seberapa baik pagi tersebut dijalani. So, gimana nih teman pro 2? Sudah siapkah kamu menjalani aktivitas kamu di hari ini? Tapi ingat, menjalankan semuanya itu harus satu persatu ya. Dan jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang di luar kendali kamu juga. And stay tune di Pro 2 FM ya, teman terbaik kamu. Clock from ticking. I know that it's just the beginning.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi,

Brother Rafael punya satu informasi ya buat kamu. Ini kayaknya kamu belum tahu ini ya. Nah, ini soal pembukaan acara Piala Dunia 2026. Dan harus diketahui ini teman berdua, salah satu anggota grup idola Blackpink, Lisa, dianggendakan akan tampil di panggung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 pada Juni mendatang. Dan tidak hanya Lisa ya, solois Katy Perry, juga Michael Bublé dikabarkan juga akan ikut berpartisipasi pada pembukaan Piala Dunia nanti. Karena Piala Dunia itu diselenggarakan di tiga negara ya. Diselenggarakan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Maka upacara pembukaannya pun akan digelar tiga kali. Wow, tiga kali. Tiga kali dilakukan acara pembukaan. Ah, ini nanti gimana ya ceritanya nih kalau tiga kali dilakukan acara pembukaan? Mungkin tiga hari kali ya. Di hari pertama di Amerika, habis itu hari kedua di Kanada, hari ketiga di Meksiko. Atau gimana ya? Coba deh teman-teman Produa, mungkin kamu tahu nih, mungkin bagaimana nih acaranya akan bergulir nih teman Produa di Piala Dunia 2023 nih. 2026. Dan Lisa Blackpink ya diperkirakan tampil bersama Katy Perry, Future, DJ Sanyoi, dan beberapa penampil lainnya menjelang pertandingan antara Amerika Serikat dengan Paraguay di Stadion SoFi di California, Amerika Serikat. Sementara itu Michael Bublé ya, Alanis Morissette, Alicia Cara, dan sejumlah penampil lainnya akan tampil menjelang pertandingan pembuka di Toronto, Kanada. Kemudian grup rock mana, Alejandro Fernandez, Belinda hingga Style hingga Silerkan ya akan tampil menjelang pertandingan pembukaan di Stadion Arteca, Meksiko. Stadion yang ya pokoknya cukup dikenal juga nih Arteca. Dan tahapan upacara pembukaan Piala Dunia untuk Amerika Serikat ya dan Kanada direncanakan masing-masing berdurasi 13 menit. Sementara pembukaan di Meksiko direncanakan akan berdurasi 16 dan 30 detik. Penampilan itu menjadikan Lisa mengikuti jejak Jungkook dari grup BTS yang sebelumnya pernah tampil pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Waduh, 2022 di Qatar. Dan 2026 kini Lisa yang mewakili dari Asia. Wah, amazing. That's so pokoknya sangat luar biasa sekali ya. Pencapaian-pencapaian yang diraih oleh Lisa Blackpink, salah satu member dari Blackpink ya, yang dimana kita tahu bahwa Lisa kan dari Thailand nih, yang membawa nama Asia sampai ke penjuru dunia. Wow, amazing. Itu sangat luar biasa sekali nih. Nah, ini buat kamu nih ya yang suka berkarya di dunia musik ya. Pokoknya karya-karya kamu jangan lupa untuk tetap semangat dalam proses yang sedang kamu jalani. Pokoknya yang terbaik ya buat kamu nih teman produser. Siapa tahu mungkin kamu juga bisa ya mengalahkan Lisa Blackpink. Iya, siapa tahu. Kan masa depan kita sebagai manusia kan tidak ada yang tahu, ya kan? Aduh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Oke, ini nomor produk kita akan memasuki pemutaran trivia Piala Dunia Pro 2 ngerti bola. Gol bunuh diri terbanyak Piala Dunia.
1: Trivia Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu ada momen paling sial yang bisa dialami seorang pemain bola? Mencetak gol ke gawang sendiri atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh tiga negara, Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1966 serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa menyiksanya hal tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi bukan karena ceroboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang. Tetap ada sisi positifnya kan? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Oke, dan teman-teman masih di seputaran Piala Dunia nih. Nah, kali ini ada bocoran nih, ada bocoran dari penyanyi Shakira ya, yang bocoran lagu ya, bocoran lagu Piala Dunia 2026. Penyanyi Shakira ya, dia membocorkan lagunya berjudul Die Die. Ya, Die Die yang dibawakan bersama musisi Nigeria Burna Boy sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Shakira membocorkan cuplikan lagu itu pada akun media sosialnya @Shakira pada Jumat 8 Mei, dilansir dari El Colombiano, dan menyatakan bahwa lagu itu mulai dirilis secara resmi pada 14 Mei 2026.

Laman Kolombia pada Jumat ya, 8 Mei waktu setempat melaporkan bahwa lagu tersebut memiliki ritme musik Afrika Latin dan urban, serta makna judulnya berasal dari ungkapan bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Ayo yo yo yo ayo yo ayo ayo yo ayo. Nah, adapun lagu itu memadukan lirik berbahasa Spanyol dan Inggris nih, teman berdua. Laporan tersebut mencatat Shakira pernah berpartisipasi ya dengan mengisi lagu pada 3 edisi Piala Dunia FIFA sebelumnya. 3 edisi. Bukan 1, bukan 2, tapi ini 3. Dan Piala Dunia yang pertama yaitu di tahun 2006 di Jerman ya, dengan lagu Hips Don't Lie. Ya, Hips Don't Lie. Dan lalu berikutnya di 2010 yang sangat fenomenal, yang kita kenal sekarang, yang kita kenal sampai sekarang ya, yaitu Shakira Waka Waka. Dengan lagu Waka Waka ya, teman pro 2. Dan di Piala Dunia 2014 di Brasil dengan judul La La La La La La. Pokoknya musiknya itu selalu menghentak hati, kayak seakan-akan itu kayak ingin jadi Sungoku ya. Jadi Super Saiyan saya ini. Nah, video musik yang direkam di Stadion Maracana di Rio de Janeiro, Brazil itu menampilkan cuplikan Shakira dikelilingi oleh para penari dengan warna-warna yang mengingatkan pada kostum tim samba Brazil. So, dan gimana nih menurut kamu, teman pro 2? Seperti apa sih lagu dari Shakira ini? Apakah akan lebih menghentakkan daripada lagu-lagunya sebelumnya ya di era 2006 sampai 2014, atau mungkin yang lagu-lagu sebelumnya masih lebih hits nih daripada lagu-lagu yang sekarang. Kita nantikan saja lagunya seperti apa kedengarannya. And stay tune di Prodi FM Biak, teman. Terbaik kamu.

Oke, dan masih di RRI Pro 2 FM, biar teman terbaik kamu. Kalau berbicara soal lagu Piala Dunia nih ya teman Pro 2, kalau buat kamu lagu apa nih yang menjadi favorit kamu, yang selalu kayak berkesan begitu buat kamu nih teman Pro 2? Nah, buat kamu yang mau request lagunya, langsung saja nih ya, ikutan gabung ya, request lagu Piala Dunia kamu nih ya teman Pro 2, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823 9883 9192, atau bisa lewat Instagram Pro 2 yaitu di Pro 2 Big. Nah, mau yang lebih mudah ada nih, yaitu di App Store dan juga Play Store ya, ada RRI Digital. Nah, kalau di RRI Digital, mau di mana saja kamu berada ya, kamu akan tetap bisa mendengarkan terus RRI Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu, yang akan terus menemani kamu, menghibur kamu, dan menginspirasi teman-teman Pro 2 dimanapun.

Kadang kita tunggu nih ya, Rafael, tunggu requestan lagu kamu. San, ada satu lagu lagi nih. Sembari menunggu requestan kamu nih, teman produser nih, Rafael punya satu lagu di Euro ya, Euro 2016. Dan buat kamu yang mau request lagu, langsung saja nih dengerin lagu favorit kamu. Di mana? Ya, bisa lewat WhatsApp Pro 2 dan juga Instagram Pro 2 di Pro 2 Big. Stay tune di Pro 2 FM ya, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi,

0: Ayah, ayah.
1: Iya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Yo yo yo, dan teman pro 2 balik lagi nih bareng Rafael nih. Ada yang sudah ikutan gabung dan juga wah ini kayaknya kamu harus dengar pesannya nih dari Ade Nyong.

Oke, dan ini dari Adenyong ya. Selamat pagi Kege, semoga kerjaannya berjalan lancar. Amin. Kamunya juga ya, semoga aktivitas kamu berjalan dengan lancar juga nih. Dan dari Adenyong, yang paling berkesan adalah Piala Dunia 2006. Ya, karena itu adalah pertandingan para legenda sepak bola dari penjuru dunia. Ibaratkan para dewa ya yang turun ke bumi mempertontonkan aksi mereka di lapangan hijau. Tapi di 2010 juga tidak kalah menarik nih kakak, karena di partai finalnya mempertemukan dua negara yang belum pernah menjuarai Piala Dunia. Kayaknya kamu ini juga pengamat sepak bola ya. Ya, kayak pokoknya feeling Rafael kalau kamu itu kayaknya pengamat sepak bola nih, Adenyong. Dan sepertinya saya harus memanggil kamu ini kakak nih, bukan ade. Karena sampai dari 2006 sampai ke 2010 kamu tahu semua. Pokoknya para pemainnya sampai ke pertandingannya, sampai yang paling ikonik pun kamu bisa mengetahui itu. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Thank you buat Adenyong yang sudah ikutan gabung. Dan katanya nih ya teman Prodo bahwa di Piala Dunia 2006 itu adalah pertandingan para legenda. Nah, para legenda ibaratkan itu seperti para dewa ya, yang turun dari langit ke bumi untuk mempertontonkan aksi mereka di lapangan hijau. Ya, kalau soal itu Rafael setuju juga ya, karena yang kita tahu ya bahwa di 2006 itu contohnya nih dari negara Brazil. Mereka terkenal dengan sambanya. Oh, samba. Siapa yang tidak tahu dengan yang namanya samba? Tarian di dalam lapangan. Udah, kalau mereka sudah bermain di dalam lapangan terus menggiring bola, itu kayak gimana ya? Ibaratnya tuh kayak, aduh, sudah tidak bisa lagi saya ini menjelaskan secara rinci lagi nih ya teman Produa. Karena itu sangat luar biasa sekali ya, para pemain-pemain bintang di era itu memang sangat luar biasa sekali. Dan memang kalau mau dibilang sampai sekarang ini kayak sudah mulai menurun ya performa dari para pemain-pemain bola yang semakin sekarang kok semakin hilang ya. Ya, ciri khas dari pertandingan sepak bola yang dinanti-nantikan, yang ditunggu-tunggu, yang ingin sekali ditonton, ya menarik juga sih untuk dibahas. Dan tentu saja nih di 2010 memang itu adalah salah satu Piala Dunia ya, penyelenggaraan Piala Dunia yang paling ikonik juga, karena di mana mempertemukan dua negara yang belum pernah menjuarai Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Spanyol dan juga Belanda. Waduh, yang mana nih fansnya Belanda? Ayo tunjuk tangan. Siapa nih yang fansnya Belanda? Rafael juga ya termasuk salah satu fansnya Belanda dari ya pokoknya dari lama lah, dari masa kecil sampai sekarang masih tetap Belanda. Walaupun tidak pernah juara ya, tapi selalu mendukung mereka. Ya, dengan harapan juara, ya pastinya semua pasti berharap untuk Belanda menjuarai Piala Dunia. Ya, gimana lagi kalau kita sudah diberi gelar Raja Tanpa Mahkota? Aduh, panjang lagi nih urusannya. Dan requestan lagu dari Adenyong, mau request lagu Shakira. Oke, berarti kita kembali ke 2010 nih teman Pro 2. Lagu Shakira. So, gimana nih teman Prodam menurut kamu? Apa nih yang paling berkesan di Piala Dunia? Ya, Piala Dunia mana nih yang paling berkesan buat kamu? Dan lagu mana nih yang menjadi favorit kamu nih teman Prodam di penyelenggaraan Piala Dunia? And ini dia, Shakira Waka Waka.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.